0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

coba pikirkan. Buat kamu yang masih bingung mau ngapain di hari ini teman berdua, ada beberapa ide simpel aja sih ya teman berdua ya. Misalnya kamu bisa jalan santai sekitar rumah, nonton film atau series favorit juga waktu yang pas nih ya. Atau coba hobi baru yang udah lama kamu tunda, karena weekend itu bukan soal sibuk tapi soal menikmati waktu dengan cara yang paling kamu suka teman berdua. Pokoknya pastikan kamu melakukan sesuatu yang bikin kamu happy di hari ini.

0: so tau nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9. Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah. Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
1: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen.

0: khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer, otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
1: Oh gitu.
0: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Ki.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ngomong-ngomong soal weekend, teman berdua, weekend itu jadi momen yang spesial enggak sih? Maksudnya itu kita bisa banyak melakukan hal-hal yang kita suka gitu kan, teman berdua ya. Salah satunya mungkin adalah belajar sesuatu yang baru, teman berdua. Ya kan? Weekend itu juga waktu yang fleksibel dan enggak perlu penuh tekanan. Banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan di weekend ini, dan belajar bahasa jadi salah satunya. Belajar bahasa di momen weekend bisa jadi lebih santai dan menyenangkan. Jadi kamu gak perlu target besar, cukup sedikit tapi konsisten, teman berdua. Bahkan mungkin 15 menit sampai 30 menit aja itu bisa menambah kosakata baru, ya kan? Mungkin aja ya, pengen menguasai bahasa Spanyol, pengen menguasai bahasa, atau bahasa Inggris deh, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu. Momen weekend, hal yang positif bisa kita lakukan, salah satunya dengan belajar bahasa baru aja kali ya gitu. Nanti kita coba cari gimana ya tips praktis belajar bahasa baru, teman berdua.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Ya, ini ada beberapa tips yang bisa kamu coba, teman Pro 2, untuk belajar bahasa baru ya di weekend. Yang pertama, kamu mungkin bisa mulai dari hal yang sederhana seperti menghafal kosakata sehari-hari. Terus kamu juga bisa menggunakan aplikasi belajar bahasa interaktif. GPT bisa sekarang kok, ya kan? AI, teman Pro 2. Atau tonton film atau juga dengarkan lagu dan bahasa yang kamu pelajari. Dan jangan takut salah, karena di bagian itu merupakan proses untuk kamu lebih baik lagi ke depannya. Salah itu wajar, dan kita harus belajar dari kesalahan, teman-teman. Kuncinya adalah konsisten dan menikmati prosesnya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Ya, kita masih lanjut lagi di Sepada Teman Pradua. Kali ini Sepada Special Weekend ya. Aku mau bahas jadwal film bioskop aja kali ya. Karena awal bulan ini kan Teman Pradua, dan weekend salah satu yang jadi favorit kegiatannya adalah nonton bioskop. Nah, kira-kira ada film apa aja tuh ya? Coba kita lihat Teman Pradua di hari ini ada film apa aja tuh. Kali aja bisa jadi rekomendasi buat kamu yang pengen nonton film di weekend ini. Yang pertama coba genre mana dulu ya? Oh, ini dulu yang sudah agak lama dan tinggal sedikit jam tayangnya. Ada The Odyssey, Teman Pradua. Nah, ini genrenya adalah, ini termasuk apa ya? Adventure, fantasy, dan ada sejarah juga ya. Karena ini menceritakan Odysseus, Raja Ithaca yang legendaris, memulai perjalanan pulang yang panjang dan berbahaya setelah Perang Troya. Ini mitologi-mitologi Yunani ya. Sepanjang perjalanan ia dipaksa untuk menghadapi kehendak para dewa, menghadapi makhluk-makhluk mitologis, dan juga cobaan yang menguji kecerdasan dan sisi kemanusiaannya hingga batas maksimal. Buat kamu yang pengen, nggak tahu mau ngapa gitu kan, tonton apa ya? Salah satunya kayak ini rekomendasi Teman Pradua, karena direktornya adalah Christopher Nolan yang sudah terkenal dengan karya-karya filmnya luar biasa. Terus juga ada Tom Holland itu yang pemerannya ya. Ada Tom Holland, ada Zendaya juga, dan ada Anne Hathaway. Robert Pattinson yang main Twilight Saga jadi vampir itu juga ada di sini, Teman Pradua. Dan sudah tayang di beberapa bioskop ya di Kota Pekanbaru. Bisa kamu tonton kali. Nanti kita coba cek lagi, lainnya lagi ya, film apa lagi yang ada di weekend ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Bang, itu gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
4: Iya lagi. Pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
4: Iya, santai. Masih aman kok. Kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
4: Ya gimana? Ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan

0: dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Ya, kita lanjut lagi di Spada spesial ini tahun 2 weekend. Mana nih tadi? Oh, ini dia, hilang dia. Spesial weekend teman 2. Tadi kalau ada rekomendasi film yang bagus, judulnya tadi adalah Odyssey ya. Berikutnya kalau kamu mungkin suka, oh tapi lagi rame ini nih, Spider-Man Brand New Day. Ini rame banget nih, banyak yang anak-anak muda yang lagi nonton ya. Apakah kamu sudah nonton teman berdua? Karena baru tayang beberapa hari yang lalu kayaknya ya. Sinopsisnya, setelah dunia melupakan identitas Peter Parker, Peter kini hidup sendiri di New York tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti MG yang diperankan oleh Zendaya dan Ned yang diperankan oleh Jacob Batalon. Yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya. Peter saat itu beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York. Tekanan mental akibat kesepian memicu perubahan biologis tak terkendali pada kekuatannya nih. Nah, di tengah transformasi fisik dan batinnya, muncul ancaman misterius berupa musuh baru yang kuat dan meneror kota dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Peter terpaksa harus meminta bantuan Bruce Banner. Bruce Banner berarti Hulk ya, Hulk ya. Untuk memahami perubahan kekuatannya sekaligus menghentikan ancaman berbahaya tersebut. Oh, berarti si Hulk ini nggak lupa dong dengan Peter Parker. Wah, menarik nih. Buat kamu yang suka dengan Marvel kali ya, bisa nonton ini Spider-Man Brand New Day.

Ya, film berikutnya yang bisa kamu tonton teman Pro 2 ada judulnya ini Evil Dead Burn, karena genrenya adalah horror mystery fantasy. Jadi ratingnya itu adalah dewasa 21+, yang belum dewasa jangan nonton ya. Oke. Sinopsisnya adalah seorang wanita yang baru saja kehilangan suaminya berusaha mencari ketenangan. Ia berkunjung ke rumah keluarga mendiang suaminya tersebut, tapi reuni keluarga yang diharapkan malah menjadi tempat penghiburan berubah menjadi neraka ketika satu persatu dari mereka dirasuki dan berubah menjadi deadite. Wah, apa nih deadite? Wow. Ini horor ya genrenya. Jadi itu ya, ada beberapa film bioskop yang sedang tayang, kali aja bisa jadi rekomendasi buat kamu mau habiskan waktu weekend dengan menonton ya, refreshing nonton bioskop biar besok ketika Senin datang sudah fresh lagi nih pikirannya. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, masih ada Spada spesial bahas temanya adalah budaya dan pariwisata. So, sebelum itu kita nikmati sebuah lagu dari Yook Sung Jae, Be Somebody.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya, kita lanjut lagi di program Sepadat spesial bahas budaya dan pariwisata teman Padua. Weekend gini juga mungkin jadi salah satu waktu yang pas untuk berwisata ya. Karena ini hari Minggu, besok sudah hari Senin. Mungkin wisatanya bisa ya dekat-dekat aja lah. Wisata lokal Pekanbaru. Ada beberapa tempat yang mungkin bisa kamu manfaatkan untuk pergi bareng teman-teman kamu, teman Padua, misalnya ke Alamayang itu kan cocok tuh untuk yang outbound segala macamnya gitu teman Padua ya. Jadi kali aja bisa jadi rekomendasi juga tuh untuk mengisi momen weekend dengan berwisata ke daerah-daerah ataupun tempat-tempat yang ada di tempat wisata yang ada di Pekanbaru aja teman Padua. Kita juga mau bahas apa ya tadi ini kayaknya nih. Wisata sejarah dan edukasi yang ada di Pekanbaru dan juga di Riau. Ada di mana aja nih? Yang jelas kalau istana-istana tuh termasuk wisata sejarah dan edukasi juga teman-teman.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ngomong soal wisata, teman Pro 2, wisata sejarah sering dianggap berat ya. Padahal sebenarnya seru banget loh. Dengan mengunjungi tempat bersejarah seperti mungkin museum, kota tua, atau situs peninggalan masa lalu, kita bisa belajar langsung dari sumbernya. Kita jadi tahu bagaimana kehidupan zaman dulu, perjuangan para tokoh yang berjasa, hingga perkembangan budaya yang ada saat ini. Jadi liburan itu kalau ke tempat wisata ya bukan cuma refreshing, tapi juga ada pelajaran yang didapat, ada makna yang didapat, teman-teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sebutkan apa permintaanmu.
3: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
2: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
3: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepet kaya.
4: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
5: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Nah, kita lanjutin lagi ngomong-ngomong soal wisata ke tempat sejarah Taman Podo ya, supaya pengalaman kamu makin maksimal. Ada beberapa tips sederhana nih. Yang pertama, kamu bisa mencari tahu sedikit sejarah tempat yang akan kamu kunjungi. Terus gunakan pemandu atau audio guide kalau ada ya, kalau tersedia. Dan jangan lupa untuk hormati aturan dan jaga kebersihan lokasi, serta dokumentasikan momen, tapi tetap jaga etika. Dengan begitu kamu bisa menikmati wisata sekaligus menghargai nilai-nilai sejarahnya, Taman Podo 2. Habis ini kita lanjut ke program berikutnya, Taman Podo 2. Ada Podo Hit List. Buat kamu yang mau request lagu, mau nyantai-nyantai di weekend ini dengan dengerin lagu favorit kamu, bisa banget nanti bergabung ya di Podo 2 Hit List. Jam 10 nanti sampai dengan jam 12. So, jangan kemana-mana, stay tune di Podo 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari laman rri.co.id. Sekawanan monyet liar meresahkan warga Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dalam sepekan terakhir. Aksi satwa liar tersebut mengakibatkan belasan warga mengalami luka gigitan, sementara petugas masih terus berupaya menangkap kawanan monyet yang berkeliaran di kawasan permukiman. Merespon kejadian tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Inhil mengerahkan 10 personel yang dibantu 6 warga untuk menyisir kawasan tepian sungai dan pepohonan di sekitar pemukiman. Namun hingga kini kawanan monyet tersebut masih belum berhasil diamankan.
1: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergerak cepat melakukan penanganan lanjutan terhadap dugaan eksploitasi 3 anak di Kampung Samsam, Kecamatan Kandis yang kembali menjadi perhatian masyarakat. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya informasi bahwa orang tua kembali melibatkan anak dalam aktivitas meminta-minta, meski sebelumnya telah diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kadis Sosial dan PPA Kabupaten Siak, Wan Idris, mengatakan tindak lanjut terhadap dugaan tersebut dilakukan dengan turun langsung ke lokasi pada Kamis lalu, 30 Juli 2026. Tim Dinsos PPA melakukan penjangkauan, asesmen dan edukasi kepada keluarga sebagai upaya memastikan perlindungan, keselamatan serta pemenuhan hak-hak anak. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Ya kita lanjut lagi di program Produ Akhir List. Teman Produ, silakan buat kamu yang mau request lagu favorit kamu di siang hari ini, boleh gabung di WhatsApp 0811760884 atau juga bisa di Instagram Produ2PKU. Ini kemana ya WhatsAppnya? Kok nggak ada, ngilang kali ya? Pokoknya request dulu teman Produ ya, nanti aku bacain kamu maunya request apa nih. Gimana kalau kita dengar dulu lagunya Unmasked, Andaikan Kau Datang, spesial buat kamu yang mungkin menantikan seseorang datang di minggu ini.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Makhluk Halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

more than music.

hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Could have my Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, kita lanjut di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, aku bacakan yang udah request ya. Pertama ini ada dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh enggak? Boleh dong. Terus loh, mana ini requestannya? Boleh, dibalas dulu berarti kali ya. Boleh. Oh, silakan ya, lanjutin ya Lara ya. Berikutnya ada pagi Kak, Sarah dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagu Sabrina Leanor yang Selesai Dong Kak. Terima kasih. Oke, Sarah, Sabrina Leanor. Ini juga sama dari Widya juga Sabrina Leanor, terus Nesha juga Sabrina Leanor yang judulnya juga Selesai. Berikutnya ini juga sama, ini dari Caca juga ya, Sabrina Leanor. Oke oke oke. Berikutnya ada Mas Agung Ade di Wadagraha 1 Pancoran Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Sheila on Seven, Memori Baik, atau Roni Parulian Pesona Sederhana. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama. Oke oke oke, thank you. Yang udah request nanti aku putarkan lagunya teman Pro 2. Tadi Sabrina Leanor, kalau gak ada yang judulnya Selesai, ganti dengan yang lain boleh lah ya. Sabrina Leanor, oke. Terus ada Sheila on Seven, Memori Baik. Sheila on Seven, Memori Baik. Ini dia, oke. Silakan ya lanjutin buat yang mau request 0811 760 0884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU.

0: Hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Sabrina Aliano dengan HH teman Pro2, dan kita sudah sampai untuk sesi 1 ya di akhirnya Pro2 akhir list. Satu lagi yang mau request tadi ada Lara yang belum sempat menuliskan requestannya, sudah ditulis nih, katanya mau dengar lagunya JKT48 yang judulnya Pesawat Kertas. Nanti di sesi kedua kamu bisa lanjutin lagi WhatsApp ataupun juga Instagram untuk request lagu favorit kamu di Pro2 Hit List bersama dengan Gibran teman Pro2. Dan aku juga pamit undur diri karena sudah selesai ini bagian aku untuk menemani kamu ya sejak subuh tadi. Happy weekend ya, selamat menikmati weekend kamu, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan sampai jumpa lagi, bye bye teman Pro2.

Halo, Bapak Koma Mata FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2. Selamat siang, good afternoon teman Pro 2. Ya, bener kita teman Pro 2 ya, bareng aku Gibran Wahyu bakalan nemenin kamu selama kurang lebih 7 jam lagi nanti teman Pro 2 ya, sampai jam 6 sore teman Pro 2. Ada di santai siang dan juga sore ceria nanti teman Pro 2. Dan tadi kamu udah seru ya teman Pro 2 ya, dari pagi sampai siang ini juga ya. Di akhir sama Pro 2 Hitlist di siang hari ini teman Pro 2 bareng Dito teman Pro 2. Dan kali ini buat kamu yang mau request teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist masih boleh banget ya, sampai jam 12 lagi nanti teman Pro 2 ya, langsung aja di typing teman Pro 2 di WhatsApp di 0811760884 atau di Instagram, udah langsung aja klik di story Instagram teman Pro 2 di @pro2pku. Aku tungguin teman Pro 2, jangan lama-lama. Kalau gitu ini dia dulu teman Pro 2, lagu untuk nungguin kamu ya, ada Jason, Butuh Bertemu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: selanjutnya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Tanggung jawab. Tanggung jawabnya siapa teman Pro 2? Yeah, Juicy Lucy teman Pro 2 untuk kamu hari ini. Langsung aja typing teman Pro 2 untuk request lagu di siang hari ini teman Pro 2. Langsung aja kali ya. Ini aku mau bacain dulu ya dari Instagram teman Pro 2 Instagram ya. Ini ada Oke, yang pertama tuan Bro 2 pertama banget nih. @kilaaraifah tuan Bro 2 di ujung minggu dari Mesahira. Oke. Di ujung minggu untuk hari Minggu dari Mesahira. Dan ini banyak banget juga yang request tuan Bro 2 ya. Langsung aku jadiin satu aja kalau gitu. Terus ini lagi ada @rindu_sawi terlalu cinta dari Liodra. Oke, kita masukin teman Pro 2. Lagunya manis banget ya. Ada lagi nih yang komen. Oke, mau bacain teman Pro 2 nih dari @jerey90 request Samuel Cipta Jagat Rasa. Thanks katanya. Oke, 3 lagu kita masukin teman Pro 2 untuk siang hari ini. Dan buat kamu yang mau request masih open-open banget, makanya langsung aja dicap cus teman Pro 2 di WhatsApp atau di Instagram. Kalau gitu ini dia di ujung minggu Mesahira, terus nanti dilanjut sama Yofi Widianto featuring Liodra teman Pro 2 terlalu cinta, terus ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Enjoy teman Pro 2.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Aduh.
1: Acuh terhadap lingkungan yang jorok dan kotor tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya bagi kesehatan. Jaga kebersihan lingkungan kamu untuk hidup lebih baik.
2: Teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Okay, masih di Pro 2 Hit List Mompro 2. Aku mau bacain lagi kali ini Mompro 2 ya. Dari mana nih? Aku cari dulu ya yang paling baru Mompro 2. Ini dia. Dari WhatsApp Mompro 2 ada yang terbaru nih. Sekian lama tidak muncul Mompro 2 ya. Ada Mas Rain Mompro 2. Assalamualaikum. Hello Pro 2 Pekanbaru. Jumpa lagi Gibran Cahaya katanya. Ya, jumpa lagi ya Mas Rain ya. Udah lama banget enggak jumpa nih. Dan nih ada tebak-tebakan Mompro 2 dari Mas Rain Mompro 2. Apakah aku selalu memberikan keringat dan juga pemandangan? Aku dikayu dengan kaki bukan dengan tangan. Apakah aku ya sepeda dong, apalagi ya bicycle nih teman Pro 2. Okay, bercanda katanya. Kata-kata mutiara hari ini juga ada teman Pro 2 katanya. Kesederhanaan bukan tentang kekurangan, melainkan kebijaksanaan dalam memilih hal-hal yang lebih penting. Muhammad Salah. Okay, dari timnas Mesir ya Mas Rin nih. Okay, boleh request lagu dari Strawberry Guy, judul lagunya Magic. Atau dari Adrian Khalif, judulnya lagunya 2001 kali. Atau dari Tulus, oh Teh Hijau. Okay, kita pilihin nanti ya Mas Agung ya. Mas Agung lagi kan, Mas Rin ya. Aduh, kita pilihin nomor 2 nanti dari 3 lagu ini deh. Nih katanya mau salam sapa juga nih Mas Rin nomor 2. Salam-salam buat keponakan saya Wais Al-Korni, Adi Bahaira, dan juga Bo Fatan, dan juga Alif Barajasa. Dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mas Gibran, terima kasih ya Mas Renia. Terima kasih dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis selalu, smart di langit Pekanbaru Riau. Buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitar ya nih, dapat I Love You dari Mas Rain nomor 2. DJ Mas Rain dari Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru Riau. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita puterin ya Mas Rain ya. Kalau gitu nanti kita cari nomor 2 lagu yang cocok ini dari pilihan dari Mas Rain ya. Oke, kayaknya aku udah dapat nih nomor 2. Boleh deh aku puterin ya. Yang tungguin aja deh ya. Oh, kalau gitu kita cari lagi teman Pro 2 dari siapa ini? Dari Instagram deh, dari @bezakda teman Pro 2 katanya mau request lagu Raisa featuring Barsena Berstandi yang Awal Kisah Selamanya. Waduh, lagi kesemaran banget kayaknya ya. Boleh, gak apa-apa. Karena spesial untuk kalian nih, lagu apapun aku puterin buat kalian nih. Asal nomor 2 lagunya ada ya. Kalau gak ada ya gak diputerin gitu ya. Oke, kayaknya untuk itu 2 ini dulu nomor 2 ya. Kalau gitu nomor 2 ini special request dari Mas Rain nomor 2. Dan juga buat kamu nomor 2 di siang hari ini ada Tulus Teh Hijau. Enjoy nomor 2.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Aduh, manis banget emang Prol 2. Semoga ya semanis kisah hidup kalian nih. Apalagi buat kamu teman Pro 2 nih yang lagi lagi kasmaran teman Pro 2, kayaknya enak banget ya dengerin lagu ini teman Pro 2 sambil sendu-sendu nikmatin cuaca Pekanbaru yang agak mendung di weekend ini teman Pro 2. Kalau gitu ya kita akhiri juga kali ya Pro 2 Hitlist di siang hari ini pakai lagu yang juga enggak kalah manisnya teman Pro 2. Dan thank you buat kamu yang udah request lagu sama Pro 2 dari jam 11, dari jam 10 ya. Dari jam 10 sampai jam 12 tadi teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempat request, langsung aja besok teman Pro 2 kamu save nomor WhatsApp-nya dan juga kamu follow-follow teman Pro 2 di WhatsApp di 0811-760-0884 atau di Instagram di @pro2pku. Biar besok langsung di typing aja kalau udah jam 10 teman Pro 2, biar cepet ya antriannya, nggak pakai nunggu lama gitu. Kalau gitu teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya di Muda Kreatif di jam 12 sampai jam 1. Kalau gitu ini dia teman Pro 2, ada Ran mencuri hati sesuai janji aku tadi. Enjoy teman Pro 2.

0: Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, tuan Pro 2, 2 jam 12 sama Pro 2 ya. Dan tadi sesuai kata aku teman Pro 2, kalau jam 12 bakalan ada muda kreatif ya teman Pro 2 seperti biasa. Nanti kita bakal ngebahas putar dunia bisnis kali ya teman Pro 2, UMKM juga. Dan sambil bareng informasi dan juga lagu-lagu buat di hari Minggu kamu. Kalau gitu enjoy teman Pro 2, ini ada lagu juga, ini ada Genggam Tanganku dari Moy Nandes buat kamu.
1: Ku

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

أشهد أن

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعضهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

Tumon Pro 2 balik lagi kita. Masih di Muda Kreatif Tumon Pro 2 untuk membahas salah satu bisnis yang mungkin lagi booming sekarang Tumon Pro 2 ya. Yeah. Dan kalau dulu Tumon Pro 2 ini ngomong-ngomong ya soal cewek kayaknya Tumon Pro 2 ya, lebih ke yang cewek-cewek ini Tumon Pro 2. Kalau mungkin dulu orang itu cewek-cewek ya mungkin datang ke salon itu cuma buat potong rambut atau krim bat gitu Tumon Pro 2. Sekarang ada satu layanan tuh yang lagi mungkin sering banget dicari Tumon Pro 2, terutama nih buat genzi-genzi Tumon Pro 2. Ada nail art Tumon Pro 2. Percaya atau enggak ya, sekarang itu kuku udah jadi bagian dari fashion juga. Mau kayak mau wisuda, kondangan, atau mau nongki itu kita Tumon Pro 2 ya, banyak yang rela ngeluangin waktu tuh biar kukunya tuh tampil cantik dan juga estetik. Bahkan desain kuku sekarang itu bisa disesuaikan sama outfit, warna favorit, sampai juga karakter yang lagi nge-booming atau viral Tumon Pro 2. Menariknya lagi, industri nail art ternyata termasuk bagian dari industri kreatif yang terus berkembang di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik itu mencatat jutaan usaha kreatif nih Tumon Pro 2 tumbuh di Indonesia, dan salah satunya adalah bisnis perawatan kuku, nail art Tumon Pro 2. Yang bikin bisnis ini tuh menarik ya, bukan cuma soal untungnya aja, tapi nail art ini juga nawarin pengalaman juga gitu ya. Banyak orang ngerasa tuh lebih percaya diri abis kukunya dirawat. Bahkan beberapa psikolog juga nyebut kalau ngelihat kuku yang rapi dan juga cantik nih bisa ningkatin mood dan juga rasa percaya diri katanya. Emang iya nih ciwi-ciwi ya. Kalau aku sih ya belum pernah Tumon Pro 2, tapi Tumon Pro 2 kayaknya nih menarik banget buat kita bahas lebih lanjut gitu ya. Soal bisnis nail artnya mungkin bisa juga kamu coba Tumon Pro 2 untuk para pegiat fashion kali ya. Nanti kita bahas lebih lanjut Tumon Pro 2, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Buat kamu yang tertarik nih Teman Pro 2 buat buka dan juga mulai ide bisnis nih Teman Pro 2 ya. Nail art ini bisa jadi salah satu pilihan kamu Teman Pro 2. Karena modal awalnya itu ya relatif terjangkau. Yang paling penting ya tentu peralatan dasar kayak lampu UV, cat kuku, kuas, sampai juga perlengkapan nail gel Teman Pro 2. Banyak juga nail artist yang mulai bisnisnya dari kamar sendiri atau melayani pelanggan dengan sistem home service. Nah jadi belum perlu langsung punya ruko atau studio sendiri Teman Pro 2, nggak perlu ya. Permintaannya tuh juga bakalan terus meningkat, karena sekarang itu perawatan kuku nggak cuma dilakuin menjelang pernikahan aja, tapi juga buat kayak wisuda, photoshoot, ulang tahun gitu ya. Bahkan sekedar self reward aja ya setelah sibuk nih, atau sibuk kuliah, sibuk kerja gitu Teman Pro 2. Atau juga orang-orang yang memang hobi buat nail art Teman Pro 2 itu juga ya nggak menutup kemungkinan gitu ya. Biar makin berkembang, seorang nail artist tuh juga harus aktif media sosial Teman Pro 2. Foto hasil karya yang estetik bisa jadi portofolio sekaligus promosi gratis kamu. Bahkan banyak pelanggan itu datang cuman karena ngelihat hasil nail art yang viral aja ya di media sosial, di TikTok atau di Instagram gitu ya. Intinya kayak punya bukti lah gitu Teman Pro 2 ya istilahnya. Kayak punya ya hasil kerja kamu sendiri gitu. Selain itu, peluang kolaborasi juga terbuka lebar, mulai dari kerja sama dengan salon kecantikan gitu ya, wedding organizer, sampai juga coffee shop yang sering banget ngadain event beauty atau lifestyle. Jadi buat kamu cocok banget Teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut kira-kira ya apa aja sih profesi yang nggak cuman berhenti di menghias kuku aja.

Ya menarik lagi teman-teman dua, ternyata dunia nail art ya ternyata enggak cuman berhenti di jasa menghias kuku aja. Nah, kalau kamu tuh udah punya pengalaman, teman-teman dua, kamu bisa berkembang jadi punya pemilik studio nail art ya. Buka kelas pelatihan, bahkan jadi content creator atau influencer yang ngebagiin tutorial dan review produk kecantikan. Karena banyak brand kosmetik juga mencari kreator yang juga punya karya unik untuk diajak berkolaborasi. Dan bisnis ini teman-teman dua cocok banget buat mahasiswa ya. Ya anak muda lah mungkin ya, freelancer atau siapa aja yang pengen punya usaha sampingan karena jam kerjanya juga fleksibel dan bisa disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Nah jadi kalau selama ini kamu tuh suka ngegambar, membro dua suka sama warna-warna gitu ya, telaten juga nih, terus juga seneng banget buat orang lain tampil lebih percaya diri, mungkin nail art ini bisa jadi salah satu peluang bisnis yang mungkin bisa kamu coba nih teman bro 2. Karena di era sekarang kreativitas itu bukan cuman jadi hobi aja ya. Kalau ditekunin dengan konsisten, kreativitas juga bisa jadi berubah jadi profesi yang menghasilkan ya duit juga teman bro 2. Jadi enggak ada salahnya buat kamu untuk mencoba. Kalau gitu teman bro 2, kita close dulu juga untuk muda kreatif di siang hari ini teman-teman berdua. Tapi jangan kemana-mana buat kamu yang abis ini penasaran ada informasi olahraga apa ya, karena bakalan ada Sportpedia buat kamu. Makanya tune in terus sama Pro 2 tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Masih bareng aku teman Pro 2 yang bakalan ada nemenin kamu di santai siang kali ini, di weekend kamu hari ini teman Pro 2. Semoga kamu baik-baik aja dan semoga happy-happy aja, karena weekend teman Pro 2 jadi dibawa enjoy aja. Nanti kita bakalan ada informasi seputar olahraga buat kamu. Dan buat kamu yang pengen tahu ada informasi olahraga terbaru teman Pro 2, nanti tenang, aku bacain buat kamu teman Pro 2. Kalau gitu, tunin terus teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Sportpedia Teman Pro 2, informasi pertama nih seputar dunia olahraga bola. Teman Pro 2, Liga Premier Inggris tuh memang masih jadi liga sepak bola yang terkaya di dunia, Teman Pro 2. Tapi justru uniknya nih, di balik pendapatan miliaran dari hak siar dan juga sponsor, ternyata banyak klub justru masih mengalami kerugian. Dan menurut laporan perusahaan konsultan BDO yang dikutip harian AS ya, sekitar 90% klub di 4 kasta sepak bola Inggris diprediksi merugi. Penyebabnya itu bukan karena minim pemasukan, melainkan pengeluaran yang sangat besar, mulai dari gaji pemain, biaya transfer, hingga operasional klub. Karena itu, mulai musim 2026 sampai 2027, Teman Pro 2, Liga Inggris menerapkan aturan baru yang membatasi pengeluaran pemain maksimal 85% dari pendapatan klub, agar kondisi keuangannya bakalan tetap sehat. Menariknya lagi, Teman Pro 2, meski banyak klub ini lagi hemat-hematnya lah, ya, Liga Inggris ini tetap paling agresif di bursa transfernya. Musim panas 2026 aja nih contohnya ya, klub-klub Inggris udah menghabiskan sekitar 1,39 miliar euro untuk beli pemain doang ya. Wah, duit tuh Teman Pro 2. Dan jadi di sepak bola modern bukan cuma soal menang di lapangan aja, tapi ya juga gimana klub itu bisa tetap sehat, Teman Pro 2, ya, secara finansialnya nih terutama yang paling penting.

0: kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Teman terbaik.

0: kayak yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Kabar membanggakan datang dari dunia tenis nomor 2 petenis Indonesia, Aldila Suciadi kembali mengharumkan nama bangsa setelah sukses menjadi juara nomor ganda Mubadala Dil Chitty DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat. Bersama pasangannya asal Selandia Baru Erin Rotliff ya, Aldila tampil dominan di partai final dengan mengalahkan pasangan Andrea Klepek dan juga Makoto Ninomiya 2 set langsung 6-4 dan juga 6-1. Hanya dalam waktu sekitar 1 jam 12 menit. Sepanjang pertandingan, Aldila dan Rotliff tampil solid dengan permainan agresif dan juga servis yang konsisten nomor 2. Gelar ini juga menjadi trofi WTA ke-500 di kedua Aldila musim ini nomor 2 setelah sebelumnya menjuarai Bad Hamburg Open pada akhir Juni. Dan hasil positif ini tentu jadi modal berharga buat Aldila nomor 2 menghadapi rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Serikat, termasuk meningkatkan kepercayaan diri jelang US Open 2026. Dan semoga hal ini nomor 2 terus berlanjut ya, dan juga makin banyak prestasi yang bisa dipersembahkan Aldila untuk Indonesia dan juga untuk atlet-atlet lain nomor 2.

0: dicampur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

Semua Broadway Indonesia mulai manasin mesinnya nih kelihatannya ya. Menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026, Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia resmi menetapkan 432 atlet yang bakalan bertanding di 35 cabang olahraga pada ajang yang berlangsung 19 September sampai 4 Oktober 2026 di Jepang. Dan kontingen merah putih juga diperkuat oleh 148 pelatih dan tim pendukung yang siap memastikan para atlet bisa fokus tampil maksimal. Menariknya lagi teman Broadway, ada 3 cabang olahraga yaitu tinju, anggar, dan juga tenis meja yang bakalan berangkat dengan skema pendanaan mandiri dari federasi masing-masing. Meski begitu, targetnya tetap sama yaitu memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang medali untuk Indonesia. Saat ini, seluruh persiapan terus dimatangkan teman Broadway, mulai dari keberangkatan, akomodasi, sampai juga kebutuhan operasional selama di Jepang. Dan teman Broadway, kita doakan yang terbaik ya, semoga tim Indonesia bisa tampil maksimal dan juga kembali mengharumkan nama bangsa di Asian Games 2026.

Stay in Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita beralih ya ke informasi olahraga lokal. Teman Pro 2, sepak bola lokal, duel panas Persebaya Surabaya kontra Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026 makin menarik buat ditunggu. Teman Pro 2, pelatih Persebaya ya Bernardo Tavares mengakui timnya bakal menghadapi tantangan besar saat melawan rival abadinya nih. Menurut Tavares, Arema punya kekuatan di kedalaman skuad, hampir di setiap posisi ada pemain berkualitas sehingga rotasi bisa dilakukan tanpa menurunkan performa tim. Selain itu, ia juga menilai Arema sedikit diuntungkan karena memiliki waktu istirahat yang lebih panjang jelang semifinal. Meski begitu, Tomo Pro 2, Tavares memastikan tim pelatih Persebaya terus menganalisis permainan Arema untuk menyiapkan strategi terbaik. Apalagi Singo Edan ini, Tomo Pro 2, juga dinilai semakin solid setelah mempertahankan sebagian besar pemain musim lalu dan juga menambah beberapa wajah baru. Yang jelas, Tomo Pro 2, duel klasik Jawa Timur ini dipastikan ya bakal berlangsung sengit. Dan ya sayang banget gak sih buat dilewatin Tomo Pro 2. Kalau gitu Tomo Pro 2 sekalian, aku mau pamit bentar Tomo Pro 2 ya dari ruang denger kamu. Karena abis ini ya di jam 2 sampai jam 4 nanti Tomo Pro 2 kita bakalan ada di top 20 Indonesia dan juga top 20 Barat Tomo Pro 2. Program yang paling ditunggu-tunggu ya untuk nungguin chart musik kamu yang bakalan hadir untuk setiap minggu Tomo Pro 2. Bareng Pro 2 Jakarta yang pastinya kita bakal seluruh-seluruhan dan nanti kita bakal ketemu lagi Tomo Pro 2 di jam 4 di sore ceria. Kalau gitu Tomo Pro 2, tune in terus tetap di Pro 2 FM.

0: Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Banget bahkan sampai ada tren make up-nya kalau kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: Siti yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh. Tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling ya nih. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh.

0: pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jam.
1: Number 4.

0: Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girl, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: duele, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Finciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Kedelapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore Ceria.

Lobo Ngomel FM, Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu. Hello, hello, hey, teman Pro 2. You're my again, teman Pro 2. Ya, sesuai janji aku balik lagi, teman Pro 2. Bareng aku di Pro 2 bukan baru teman Pro 2. Bareng aku Gibran Wahyu, teman Pro 2. Ya, di sore ceria kali ini. Sore ceria karena masih weekend, teman Pro 2. Harus ceria dong. Kalau gitu, teman Pro 2, mau bilang nih, selamat sore buat kamu ya. Semoga sorenya happy-happy aja, enjoy-enjoy aja ya. Karena besok udah harus masuk di hari Senin, teman Pro 2. Tapi ya, aku harap udah ke-recharge semua energi kamu, teman Pro 2. Sambil sore hari ini, kita bakalan ada di sore ceria ya, teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja. Dan juga nanti ada informasi-informasi buat kamu juga. Kalau gitu, teman Pro 2, ada lomba sihir melompat lebih tinggi buat kamu di sore hari ini. Enjoy!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Eh, Tin, Tin, Tin.
2: Ih, Tin, Tin, apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa?
1: Ih, bukan gitu loh, Tin, lihat tuh. Ih, si Dini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih?
2: Ih. Oh, iya, iya, udah tunangan. Emang kenapa?
1: Iri ya, Bele.
2: Iya, bukan loh.
1: Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah, cincinnya dikenakan di jari manis?
2: Mau tahu? Benernya mau tahu?
1: Gini awalnya. Arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
2: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
1: Terserah dia, terserah. Tapi masakannya emang ada.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Ah, Americano numero uno.

Selamat datang di Sore Ceria Teman Pro 2. Ngobrolin soal trending topik nih di media sosial kamu Teman Pro 2. Mungkin juga udah pernah lewat juga di FYP kamu ya Teman Pro 2. Kalau biasanya kita ngelihat Iqbal Ramadan Teman Pro 2 dengan image yang ganteng gitu Teman Pro 2 ya, yang rapi-rapi, kalem dan juga stylish gitu Teman Pro 2. Kali ini mungkin kamu juga udah pernah lihat ya. Siap-siap aja dibikin pangling Teman Pro 2 ya, karena di film terbarunya yang judulnya Operasi Pesta Copet Teman Pro 2, Iqbal bakalan tampil bener-bener beda. Di film ini Iqbal memerankan karakter yang namanya Ijal Teman Pro 2, seorang anak muda yang hidupnya ini lagi gak baik-baik aja. Setelah kena PHK, kondisi ekonominya itu ya makin sulit, ditambah lagi sang ibu tuh kelilit utang sebesar 15 juta rupiah. Karena terdesak keadaan, Ijal bareng 3 sahabat itu nekat nyusun aksi pencopetan besar di tengah festival Pesta Pora. Terus yang bikin salut lagi Teman Pro 2, perubahan Iqbal nih bukan aktingnya doang, ternyata totalitas banget Teman Pro 2. Dia tuh ya benar-benar kayak ngubah penampilannya gitu loh. Nah, demi karakter ini, jadi bukan cuma sekedar pakai kostum-kostuman yang ya lusuh gitu doang Teman Pro 2, tapi ya benar-benar ngejalanin transformasi fisik yang total juga. Nah, abis ini Teman Pro 2 kita bakal ngebahas seberapa niat dan juga totalitas si Iqbal ini sendiri Teman Pro 2 untuk nyiapin film terbarunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Dan teman bro dua, ternyata jadi aktor itu nggak harus nggak cuman harus hafal dialog doang teman bro dua, tapi demi memerankan Ijal nih teman bro dua ya, Iqbal tuh rela nurunin berat badannya sampai 8 kg biar kelihatan lebih kurus dan juga gambarin hidup yang penuh sama tekanan. Dan gak berhenti di situ, dia tuh juga berjemur 2 jam setiap hari selama sebulan biar warna kulitnya kelihatan lebih gelap dan juga kusam. Totalitas banget teman bro dua. Terus rambutnya itu dibuat acak-acakan juga, terus kumisnya dipanjangin. Pokoknya ya jauh banget deh dari penampilan Iqbal yang kita kenal tuh Mampro 2. Semua detail itu dilakuin biar karakter Ijal tuh ya kerasa nyata aja gitu ya. Biar kerasa lebih ya mendalami aja sih tuh Mampro 2 ya. Bahkan saat syuting di tengah festival Pesta Pora ya, banyak orang yang gak sadar kalau sosok dekil di tengah keramaian itu ternyata ya Iqbal Ramadhan tuh Mampro 2. Itu udah sering juga ya Iqbal juga ngasih tahu cerita ya tuh Mampro 2. Di beberapa podcast yang mungkin udah sering dan juga kamu lihat teman bro 2. Nah ini nih bukti nih kalau totalitas sih memang bisa bikin penonton itu benar-benar percaya sama karakter yang dimainin teman bro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Kalau biasanya aktor itu mendalamin karakter lewat acting nomor 2, justru nih Iqbal nih punya cara yang unik. Karena dia nih sampai ngebikin akun TikTok khusus yang namanya, yang username-nya Tumamro2 @ijal_woy Tumamro2 ya. Mungkin ya ini yang aku bilang tadi Tumamro2, kalau kamu udah sempet juga lewat di FYP kamu. Nah ternyata ini ownernya Tumamro2. Lewat akun itu, Iqbal itu ngunggah keseharian Ijal seolah-olah karakter tersebut ya benar-benar hidup di dunia nyata. Mulai dari gaya bicaranya, cara berpakaiannya, sampai aktivitas sehari-harinya dibuat senatural mungkin. Yang hasilnya, akun itu langsung viral dan berhasil ngumpulin puluhan ribu pengikut atau followers Tumamro2. Banyak netizen juga yang ikut masuk ke dunia Ijal bahkan sebelum filmnya tayang. Cara promosi yang kayak gini Tumamro2 yang nunjukin kalau sekarang dunia film itu ya makin kreatif banget sih Tumamro2 ya. Manfaatin media sosial untuk ngebangun karakter sekaligus menarik rasa penasaran penonton. Jadi makin penasaran ya.

0: baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu.

Dan film Operasi Pesta Copet ini nomor 2 ngangkat tema fenomena ya yang pernah rame dibahas di Festival Musik Indonesia, yaitu aksi pencopetan di tengah keramaian atau yang sering banget disebut sama Mospet nomor 2. Film ini gabungin genre heist, komedi dan juga musikal ya. Jadi bukan cuma penuh aksi aja, tapi juga dibumbui sama humor dan juga kisah persahabatan 4 anak muda yang sama-sama sedang berjuang menghadapi tekanan hidup. Selain Iqbal Ramadan, film ini juga dibintangin sama Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba. Disutradarai sama Edi Hemot, nomor 2, Operasi Pesta Copet jadi salah satu film Indonesia yang layak banget buat ditunggu dan juga layak banget untuk masuk watchlist kamu, nomor 2. Karena ya, nawarin cerita yang deket sama realita dan juga dikemas sama gaya yang seger juga sih, teman-teman, juga menghibur, nomor 2. Unik sih menurut aku, nomor 2. Dan kalau gitu, nomor 2, nanti kita lanjut lagi ya di ngobrol sama nomor 2, ngobrol asik. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi juga, nomor 2, sambil ada lagu-lagu buat kamu.

Bro, dua pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Suara Ceria, dan satu jam terakhir aku bakal nemenin kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Di weekend kali ini, di minggu kali ini, teman Pro 2, kita bakalan ada di Ngobras. Ngobrol asik, teman Pro 2. Kayaknya tadi kita udah ngebahas film, teman Pro 2. Kali ini kita juga kayaknya bakalan ngebahas film juga deh. Yang mungkin barusan tayang nih di bioskop, teman Pro 2. Asik juga kayaknya ngebahasnya. Clue-nya superhero, teman Pro 2. Makanya tune in terus sama Pro 2. Tetap di Pro 2. Pekan baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Dan kali ini teman bro 2 di Ngobras kita bakalan ngebahas salah satu film Hollywood dan juga masih produksi dari Marvel teman bro 2, MCU ya, Marvel Cinematic Universe. Beberapa hari yang lalu udah tayang teman bro 2 ada Spider-Man Brand New Day yang akhirnya mulai dapat review awal dari para kritikus dan hasilnya bikin fans ini makin gak sabar teman bro 2 ya. Karena bayangin aja ya, sebelum resmi tayang secara global, film ini tuh langsung dapat skor 91% di Rotten Tomatoes dan berhasil nyandang status Certified Fresh, dan angka ini bahkan jadi skor tertinggi untuk film Marvel dalam beberapa tahun terakhir sejak Spider-Man No Way Home yang dirilis tahun 2021 lalu. Yang bikin banyak orang suka ternyata bukan cuma adegan aksinya aja teman bro 2 yang keren-keren gitu ya, tapi juga cerita Peter Parker yang sekarang tuh kerasa lebih dewasa dan juga lebih relate. Spider-Man kali ini juga gak cuma berantem melawan musuh aja teman bro 2, tapi juga ada berjuang menghadapi hidup sebagai sosok yang harus bangkit setelah kehilangan banyak hal. Nah, ini dia teman bro 2. Habis ini kita bakal ngebahas teman bro 2 ya, seputar film ini dan juga ada kejutan juga teman bro 2 dari salah satu band di Indonesia yang juga jadi salah satu pengisi soundtrack dari Spider-Man Brand New Day ini teman bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Kalau ngomongin soal Spider-Man rasanya nggak lengkap ya teman berdua. Kalau nggak ngomongin soal Tom Holland teman berdua. Nah, di film terbaru ini banyak kritikus bilang penampilan Tom adalah salah satu yang terbaik selama dia memerankan Peter Parker. Dan Peter sekarang tuh digambarkan lebih matang teman berdua, lebih tenang, tapi tetap juga punya sisi humor khas Spider-Man yang bikin penonton tuh ya senyum-senyum sendiri teman berdua. Jadi bukan cuma aksi lempar jaring atau ya action-actionan teman berdua, tapi juga perjalanan emosional seorang anak muda yang lagi berusaha nemuin lagi arah hidupnya. Dan sutradara Destin Daniel Cretton juga disebut berhasil menyeimbangkan adegan aksi, komedi, dan juga dramanya. Nah, jadi film ini tetap seru buat ditonton teman berdua. Dan berhubung ya beberapa hari yang lalu juga udah tayang teman berdua ya, langsung aja ditonton teman berdua. Tapi juga punya cerita yang bikin penonton itu ikut ngerasain apa yang dialami sama Peter. Terus menarik lagi teman berdua, banyak yang bilang film ini tuh kayak membuka babak baru aja nih buat Spider-Man di Marvel Cinematic Universe. Jadi bukan karena sekedar lanjutan aja, tapi ya kayak bener-bener aja gitu ya, kayak cerita yang baru, cerita yang fresh gitu teman berdua.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer

0: air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Nah, kali ini teman Pro 2, kabarnya dan juga yang bikin kita bangga nih teman Pro 2 sebagai orang Indonesia. Band asal Bandung For Revenge teman Pro 2 resmi dipercaya untuk ngebawain lagu original untuk film Spider-Man Brand New Day yang judul lagunya I Miss You Every Day Brand New Day teman Pro 2. Kolaborasi ini terwujud bersama Sony Music dan juga Sony Pictures teman Pro 2. Terus yang bikin menarik lagi, biasanya lagu-lagu For Revenge itu lahir dari pengalaman pribadi mereka, tapi kali ini berbeda-beda banget teman Pro 2. Mereka justru nulis lagu dari sudut pandangnya Peter Parker. Dan menurut sang vokalis teman Pro 2, Bonix teman Pro 2, mereka tuh harus benar-benar memahamin gimana rasanya kehilangan, rindu, sampai berusaha mulai hidup baru seperti yang dialamin sama Spider-Man. Gak cuman itu, lagu ini juga ngelibatin banyak musisi Indonesia termasuk Sinantia Pratita sebagai vokalis tamu dan juga Kamga sebagai vokal director. Hasilnya teman-teman, lagu yang emosional banget yang tetap punya ciri khas.

for Revenge, tapi juga cocok banget sama perjalanan Peter Parker. Wow, keren banget sama Bro 2, musisi Indonesia itu sekarang makin sering banget dipercaya gitu ya, terlibat sama proyek-proyek film internasional, apalagi sekelas MCU tuh Bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Ih, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Kalau dipikir-pikir tuh membro 2 Spider-Man ini memang selalu ada aja ya tempatnya di hati banyak orang tuh membro 2. Alasannya sih simple ya, karena Peter Parker itu ya kerasa kayak anak muda ya pada umumnya aja. Pernah gagal, pernah kehilangan, pernah bingung sama masa depan. Tapi ya tetap milih buat bangkit lagi. Mau gak mau hidup harus tetap berjalan tuh membro 2. Dan itu juga yang coba diangkat lewat Spider-Man Brand New Day. Bukan cuma soalnya menyelamatkan dunia doang, tapi juga tentang gimana seseorang belajar bisa berdamai dan jengga dengan masa lalunya ya. Dan berani untuk memulai lembaran baru. Ditambah lagi ada soundtrack dari For Revenge yang ngangkat tema rindu, kehilangan, dan juga harapan. Kombinasi film dan musik ini bikin pengalaman nontonnya jadi kerasa lebih emosional aja ya teman pro 2. Nah jadi wajib banget mungkin buat kamu ya teman pro 2, apalagi buat kamu fans Marvel dari dulu, dari zaman dahulu teman pro 2 ya. Udah tayang soalnya teman pro 2, jadi langsung aja cus ya malam ini gas, karena mumpung masih weekend, besok udah Senin teman pro 2, nanti bingung cari waktunya. Kalau belum ada partnernya ya udah cari orang lain aja. Ya nggak apa-apa, sendiri juga nggak apa-apa sih, karena ya me time juga nggak ada salahnya gitu kan. Kalau gitu teman pro 2 sekalian, aku mau pamit ya dari ruang dengar kamu. Nggak kerasa juga udah hampir 7 jam kita bertemu teman pro 2, kita bareng-bareng. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu teman pro 2, besok malam ya, dijaga malam kita ketemu lagi. Kalau gitu teman pro 2, thank you yang udah nonton dan juga dengerin teman pro 2 yang udah request-request juga dari di pro 2 hitul teman pro 2. Dan see you next time teman pro 2. Aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye.

98,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada tiba di sini yang bakal temenin malam hari kamu di weekend kali ini ya. Pastinya sampai nanti jam 12 malam. Ada 6 jam kebersamaan kita yang akan kita isi dengan lagu-lagu hits dan juga program-program yang nemenin kamu pastinya. Sore hari ini yang lagi di jalanan Kota Pekanbaru dan menikmati hawa-hawa sendunya, ya nikmatin aja dulu ya. Ada beberapa lagu yang akan Tifa share ke kamu dan juga informasi di Pro 2 Unik pastinya, yang unik-unik akan Tifa share. So, buat kamu stay tune terus di sini di Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 unik ya. Kayaknya yang unik-unik kali ini, of course, adalah tentang salah satu satwa yang ini juga menjadi satwa yang dilindungi dan pastinya juga udah jarang ternyata di Indonesia dan populasinya tuh semakin menurun. Tapi kabar baiknya, Tifa baru aja lihat FYP yang menggambarkan dia tuh masih ada gitu di Indonesia dan juga dikonservasikan si hewan ataupun satwa yang satu ini. Dan Tifa kan ataupun juga kita bakal ngebahas soal badak, teman Pro 2. Kayaknya kalau kita dengar kata badak, mungkin yang langsung kebayang sama kamu salah satu produk minuman ya, yang ada di Indonesia gitu ya. Terus juga ini menjadi lambang dari produk tersebut. Tapi juga ternyata yang unik dari badak ini kan emang ada culanya ya, yang ada di hidungnya. Tapi ternyata selain ada cula, badak ini juga jauh lebih unik dari yang kita kira, teman Pro 2. Ternyata di dunia ini tuh ada 5 spesies badak, yakni badak putih, badak hitam, badak India bercula 1, badak Sumatera, dan badak Jawa. Dari 2 spesies pertama ini ada badak hitam dan badak bercula 1 itu hidup di Afrika. Sementara 3 lainnya ini berasal dari Asia Tenggara ya, termasuk di Indonesia ini yang jadi rumah bagi badak Jawa dan badak Sumatera. Ternyata yang bikin makin menariknya lagi nih, teman Pro 2, dari laman earth.org. Kayaknya yang udah kita tahu ya, kalau emang cula badak itu bukan terbuat dari tulang, tapi dari keratin, yang mana itu juga sama ya proteinnya dengan bahan yang ada di rambut dan juga kuku kita sebagai manusia. Bahkan ternyata kalau culanya patah atau lepas, ini bisa tumbuh lagi. Unik ya. Dan ternyata badak ini juga punya kebiasaan-kebiasaan unik lainnya, teman Pro 2, yang ternyata out of the box gitu. Penasaran ya kira-kira apa aja sih kebiasaan-kebiasaan badak itu? Nantikan sesaat lagi, stay tune di sini.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lamu nian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Iya, kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tumang Pro 2, tadi tiba ada janji kalau emang ada beberapa kebiasaan unik dari badak yang ternyata bikin kita tuh kayak, ya ampun badak, kok kamu ngelakuin itu sih? Nah ternyata nih Tumang Pro 2, ternyata si badak ini punya cara komunikasi yang cukup unik. Mereka tuh lebih mengandalkan dari indera penciuman dibandingkan dengan penglihatan. Mereka juga menandai wilayahnya menggunakan urin dan kotoran. Bahkan nih ya, kadang-kadang mereka juga mengambil alih wilayah badak lain dengan menumpuk kotorannya di tempat yang sama. Kayak gak mau kalah aja gitu ya. Unik banget sih hewan satu ini. Selain itu ternyata badak juga hobi berendam lumpur. Terus juga ya emang habitatnya kan ya di hutan. Tapi ternyata untuk merendam dengan lumpur ini bukan karena mereka tuh jorok ya, mereka mau mandi. Tapi lumpur ini itu tuh juga punya fungsi sendiri. Ya ini kayak sebagai sunscreennya gitu loh. Kalau manusia kan sunscreennya ya pakai produk-produk yang udah beredar di pasaran gitu ya. Ternyata lumpur yang dipakai sama badak ini tuh sebagai sunscreen mereka yang melindungi kulit dari panas matahari, serangga, sampai menjaga kelembapan kulit. Oh, kayaknya ide yang bagus gak sih kita pakai sunscreen lumpur? Tapi gak ada yang mau kayaknya ya. Agak aneh ya Tumang Pro 2. Tapi ternyata yang hebatnya lagi nih, seekor badak ini bisa mandi lumpur hingga 2 kali sehari. Wah, sama nih kayak kita. Kita tapi mandinya mandi pakai air bersih dan juga sabun ya. Jangan pakai lumpur, makin gak bersih kalau di kita mah. Dan ternyata emang setiap sesi ini bisa sampai 3 jam. Siapa yang mandinya lebih dari 1 jam? Udah kayak badak aja. Tapi itu bisa jadi sih satu quotes buat kamu anak muda yang kayaknya mandinya lebih dari 1 jam. Ah, lama banget sih kamu mandinya 1 jam kayak badak aja. Ya benar, badak kan emang mandinya satu sesi tuh bisa sampai 3 jam ya. Keren banget sih badak. Next, ternyata kalau biasanya kan kita lihat burung bertengger di pohon ya. Ada nih ternyata burung yang justru senang nongkrongnya di punggung badak, bukan di kafe-kafe kayak kita tuh Pro 2. Ternyata emang hubungan antara burung yang hinggap di badannya badak ini tuh emang kayak semacam simbiosis mutualisme gitu. Burungnya memakan kutu dan serangga yang menempel di tubuh badak. Ya pastinya badak juga dapetin jasa keamanan ya. Dimana saat ada bahaya mendekat, burung akan mengeluarkan suara sebagai tanda peringatan. Karena penglihatan badak sebenarnya kurang tajam. Ya iyalah, kamu mah mandinya di lumpur dak. Nggak dak atau bat ya kita panggil ya. Tapi ternyata Tumang Pro 2, dibalik semua keunikannya, kondisi badak di dunia ini juga ternyata sangat memprihatinkan. Sama kayak Tifa bilang di awal tadi, di mana badak hitam, badak Sumatera, dan juga badak Jawa kini masuk kategori critically endangered atau sangat terancam punah. Bahkan populasi badak Sumatera diperkirakan tinggal kurang dari 80 ekor, sedangkan badak Jawa ini hanya sekitar 75 ekor di alam liar. Bandingkan dengan populasi hewan lainnya yang mungkin banyak ataupun juga manusia yang semakin banyak ya populasinya Tumang Pro 2. Of course, ancaman terbesar bagi badak ini bukan predator, tapi ya manusia. Karena selama puluhan tahun banyak badak itu diburu karena culanya yang dijadikan simbol status ataupun bahan pengobatan tradisional di beberapa negara. Sehingga juga perburuan liar ini semakin banyak, populasi badak juga terus menurun drastis. Sehingga untuk melindungi para badak ini, petugas konservasi terkadang memotong cula badak secara aman setelah dibius. Ya tujuannya biar badak nggak lagi jadi sasaran para pemburu. Karena kalau misalnya dihadapkan dengan para pemburu, badak biasanya ya langsung meninggal. Kalau misalnya dengan ahlinya kan cuma dipotong aja ya, kayak kita motong kuku si culanya. Tapi kalau sama pemburu liar, biasanya ya satu populasi badak itu bisa hilang nyawanya gitu Tumang Pro 2. Ya untungnya berbagai upaya konservasi ini juga mulai menunjukkan hasil yang positif pada beberapa spesies. Tapi perjuangan menjaga kelestarian badak ini juga masih panjang. So kita sebagai manusia juga harus ikut peduli dan ikut menjaga keberadaan dari badak ini. Ya hewan yang satu ini, hewan unik satu ini kalau bukan kita yang peduli siapa lagi?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Bengkalis mulai melaksanakan penjemputan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pada 1 Agustus 2026 kemarin. Di mana seluruh peserta selanjutnya diberangkatkan menuju lokasi pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagai persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Satgas Wilrio bersama Kelurahan Pematang Kapau RW 05 Kampung Sedekah menggelar sosialisasi program Ratakan Rio Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mencegah penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Serta NPI pada Minggu 2 Agustus 2026 hari ini. Kegiatan dilaksanakan Unit Cegah Satgas Wilrio diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari warga RW 05, perangkat kelurahan, dan RT Kader Posyandu, serta mahasiswa KKN Universitas Hang Tuah, di mana peserta juga diberikan edukasi mengenai karakteristik indikator dan modus penyebaran paham IRED dan NVA yang kini banyak menyasar generasi muda melalui media digital dan media sosial. Tema Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 esok hari. Sampai jumpa.

Indi, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

cerita di balik penciptaan lagu sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap

0: Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap, bersama kita jaga diri dan lingkungan.
1: Teman terbaik.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Kalau Pro 2, kalau tadi kita udah ikutin bareng sama Pro 2 Jakarta music, oh salah, Indo Pro 2 Indie ya, bareng sama Pro 2 Jakarta atau Pro 2. Dan kita lanjutkan lagi nih, dari jam 8 sampai dengan jam 9 ada obrolan komunitas Intip Buku. Tapi di malam hari ini ngobrolnya sama Tifa aja ya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrolin soal novel yang tentunya ini menarik banget buat kita jadikan bahan diskusi. Mungkin buat kamu yang hobi banget diskusi bareng temen, sesama apa cinta buku ya, kamu bisa banget baca ataupun juga dari novelnya Leila S. Chudori. Siapa yang gak kenal karyanya yang mau difilmkan? Ada nih, Laut Bercerita. Tapi kita gak ngomongin soal Laut Bercerita, teman Pro 2. Ya walaupun karya dari Leila S. Chudori ini memang sangat-sangat keren banget ya, ini juga harus wajib banget masuk wishlist kamu, teman Pro 2. Kita bakal bahas novelnya, judulnya Namaku Alam. Ini juga ternyata spin-off dari novel legendaris Pulang karya Leila S. Chudori. Dan kalau kamu udah pernah baca Pulang, pasti masih ingat dong sama tokoh Segar Alam. Ya walaupun dia baru muncul ya di akhir-akhir cerita, tapi ternyata emang banyak banget pembaca ini yang dibuat penasaran dengan karakter Segar Alam ini. Ini orang siapa sih? Kok auranya kuat banget ya? Nah, rasa penasaran itu tuh akhirnya dibuat satu novel lagi yang pasti ini juga spin-off dari novel Pulang. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaan tadi itu dijawab lewat novel Namaku Alam, teman Pro 2. Nah, kita juga nggak cuma kenal siapa Alam sebenarnya ataupun juga Alam sekarang, tapi kita diajak kilas balik nih ke masa kecilnya. Gimana seorang anak tumbuh dengan luka, stigma, dan masa lalu keluarganya yang terus menghantui. So, kalau Pulang adalah cerita tentang kepulangan, Namaku Alam ini cerita tentang gimana seseorang berusaha memahami dirinya sendiri.

0: Ibu nak ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu.
1: Ya, Korla, kenapa kamu nggak boleh?

Masih bahas soal novelnya karya Leila Eskudori, Namaku Alam. Dan ternyata teman Pro 2, di salah satu kisah tersebut ya, ada satu hal yang bikin kisah alam itu relate banget sama kehidupan kita. Ya ini kadang kita tuh harus menanggung sesuatu yang bahkan bukan kesalahan kita. Alam tumbuh di keluarga yang mendapat cap buruk karena sejarah politik Indonesia tahun 1965. Sejak kecil, Alam ini sering dipandang berbeda, dihina, bahkan didiskriminasi. Yang mengakibatkan Alam tumbuh jadi anak yang gampang marah, bukan karena Alam ini benar-benar jahat, tapi karena setiap hari ia harus bertahan gitu loh ngomongin ataupun juga mendengarkan omongan orang lain. Tapi ya menariknya lagi, Alam ternyata punya kecerdasan luar biasa. Dia punya photographic memory, di mana kemampuan mengingat hampir semua hal dengan sangat detail. Sayangnya ternyata kemampuan ini tuh walaupun kelihatannya kayak wah banget ya, dan ini adalah karunia, tapi ternyata itu malah juga jadi pisau bermata dua gitu. Kayak Alam merasa itu adalah kutukan. Karena dia gak cuma mengingat pelajaran sekolah aja, tapi juga semua rasa sakit yang pernah dialaminya. Sehingga luka-luka itu juga bakal terus tersimpan di kepalanya, dan of course akan selalu ingat lagi ya dengan kata-kata ataupun juga hinaan dari orang lain, teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih, pilih punya kemampuan itu atau hidup normal?

0: ngerasain reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Nah, yang bikin buku Namaku Alam ini beda dari novel biasanya itu karena latarnya. Cerita dari Namaku Alam itu berlangsung antara tahun 1965 hingga 1982. Jadi sambil ngikutin perjalanan hidup Alam, kita juga bakal disuguhkan sama latar belakang dari sosial politik dari bangsa Indonesia di tahun 1965 hingga 1982. Yang mana kan emang di tahun itu juga banyak ya pengaruh-pengaruh dan juga banyak konflik yang terjadi yang tentunya ini mempengaruhi kehidupan banyak keluarga. Dan sebagai penulis, Leila S. Chudori juga nggak menyampaikan sejarah kayak buku pelajaran yang mungkin bagi sebagian orang agak sedikit membosankan ya. Tapi uniknya lagi, ini tuh dibungkus lewat cerita yang emosional. Jadi kita lebih mudah untuk memahami dampak terhadap kehidupan seseorang. Dan katanya nih setelah selesai ngebaca, ya kita bukan cuma kenal dari sosok Alam aja, tapi juga diajak belajar soal empati. Kalau kadang orang bersikap keras bukan karena mereka pengen keras gitu ya, tapi mungkin ada luka yang belum benar-benar selesai ataupun belum benar-benar pulih ya.

0: FM.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
2: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
4: Biar cepet mateng, Kak.
3: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
4: Beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
3: Serius? Bukan bohongan?
4: Bener. Ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Teman Prodi, ya, kalau kamu suka novel yang emosional, penuh makna, tapi masih ada waktu buat kamu bisa mikir, Namaku Alam ini tuh cocok banget masuk dalam wishlist bacaan kamu. Karena ya, novel ini tuh cocok buat kamu yang suka sama cerita sejarah Indonesia, cerita keluarga, pencarian jati diri, sampai ke pengembangan karakter yang pelan-pelan ini tapi berkesan. Tapi ternyata yang paling menarik ya, dari laman gramedia.com, setelah baca buku ini tuh kemungkinan besar lo bakal ngelihat tokoh segar alam dengan sudut pandang yang benar-benar beda ya dibandingkan waktu kamu ngebaca di novel pulang. Karena sejatinya teman Prodi, setiap orang tuh punya cerita sendiri. Semua orang punya alasan sendiri, semua orang punya perspektif sendiri. Dan kadang buat memahami seseorang, kita tuh emang harus tahu perjalanan panjang yang ngebentuk dirinya. Itu dia tadi rekomendasiin tip buku di malam hari ini teman Prodi. Siapa tahu aja ya, buku ini tuh bisa jadi teman kamu baca di akhir pekan. Karena beberapa cerita emang agak nggak selesai dibaca ya dalam satu malam. Tapi jangan buru-buru buat kamu juga tinggal lama ya di kepala ya, biar tetap terus ada di ingatan kamu teman Prodi. So, kita cukupkan dulu nanti buku malam hari ini. Kita udah ngebahas dari novelnya Leila Escudori, Segara Alam teman Prodi. Coba deh kamu yang udah pernah baca novel ini share ceritanya ataupun juga share pengalaman kamu ke Prodi Pekanbaru. Biar Tifa juga tahu deh sudut pandang kamu terhadap novel yang satu ini gimana. Atau kamu baru mau tertarik nih ngebaca novel ini, boleh silakan kamu cari di toko-toko buku yang resmi ya. Jangan beli buku yang bajakan.

Produa, tadi kita baru aja ngobrolin novel Namaku Alam yang juga merupakan spin-off dari novel Pulang, punyanya Leila Escudori. Yang mana karakter Alam ini menarik banget teman Produa, kita masih lanjutin ya. Ini karena soalnya menarik banget, si karakter Alam itu punya photographic memory. Dan kita bakal bahas si photographic memory dari sudut pandang kesehatan ya. Dan ternyata dari laman halodoc.com teman Pro 2, ada nggak ya ternyata di dunia nyata ini orang yang punya ingatan fotografis? Kalau tadi kan adalah karakternya si Alam ya dalam novel. Nah kalau di dunia nyata emangnya ada? Dan pastinya nggak cuma dari karakter Alam aja, tapi pernah nggak sih kamu tuh nonton film atau serial yang emang benar-benar sekali yang tokohnya tuh sekali lihat suatu kejadian itu tuh langsung hafal semuanya gitu loh. Misalnya kayak Sherlock Holmes yang seolah-olah bisa mengingat setiap detail kecil. Atau mungkin kamu pernah punya teman yang abis baca catatan sekali langsung dapat nilai bagus, padahal nggak bekerja ekstra gitu untuk menghafal hal tersebut. Dan ternyata ini juga menjadi salah satu hal gitu ya yang dinamakan dari ingatan fotografis tadi atau photography memory teman Produa. Dan ini tuh sering banget digambarkan sebagai kemampuan mengingat sesuatu dengan sangat detail cuma dalam sekali lihat. Misalnya cuma lihat satu halaman buku beberapa detik terus akhirnya bisa nempel deh satu ingatannya di minggu kemudian, satu minggu kemudian gitu. Ya emang kedengarannya keren banget ya, rasanya kayak otak tuh punya fitur screen record ataupun screenshot. Jadi orang yang dipercaya punya kemampuan ini juga bahkan digambarkan bisa mengingat nomor plat kendaraan yang cuma lewat sekilas atau hafal peta, angka, sampai tulisan lengkap tanpa harus mengulang berkali-kali. Tapi pertanyaannya teman Pro 2, ini tuh cuma fiksi kah atau ada real di dunia nyata teman Pro 2? Kita bakal bahas sesaat lagi.

sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik-klik-klik-klik ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tapi ternyata teman pro 2, para ilmuwan ini masih debat nih dengan yang namanya photographic memory tadi. Dan bahkan sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang benar-benar ngebuktiin kalau manusia tuh punya ingatan fotografis murni. So, kemampuan yang sering kita lihat di film tuh ternyata emang lebih banyak dianggap sebagai konsep fiksi ya. Terus, kenapa sih ada orang yang kelihatannya kayak hafal semua hal gitu? Kayak belajar dikit tapi langsung bisa dapet nilai 100. Nah, ternyata para ahli itu menjelaskan kalau kebanyakan orang yang punya daya ingat luar biasa biasanya tuh pakai teknik tertentu. Misalnya mereka tuh menghubungkan informasi dengan gambar, cerita, warna, atau asosiasi yang unik. Jadinya otak lebih mudah menyimpannya. Contohnya seorang pelukis, mereka bisa mengingat detail bentuk, warna, atau pencahayaan dengan sangat baik. Tapi itu bukan karena punya memori kamera tadi ya, kayak photographic memory, tapi karena terbiasa memperhatikan detail setiap hari. So, daya ingat yang hebat ternyata emang lebih banyak tuh berasal dari latihan, fokus, dan juga cara otak mengolah informasi. Artinya, kabar baik nih. Kemampuan mengingat itu sebenarnya emang bisa dilatih. Jadi nggak cuma hanya segelintir orang aja, tapi kita-kita juga bisa loh punya kemampuan yang sama. Asalkan ya, itu tadi, mau berlatih. Keren ya?

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Imuna, ngapain sih? Kita masih lewat jalan sini. Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Serem. Dan itu apa? Itu apa, Korla?
4: Apa?
3: Itu?
4: Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Yah,

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum.
1: Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Meskipun istilah photography memories ini juga belum terbukti teman Pro 2, ternyata ada fenomena lain yang cukup mirip, yakni ingatan eidetic atau eidetic memory. Di mana fenomena itu paling sering banget ditemukan sama anak-anak. Misalnya, seorang anak melihat gambar taman bunga selama beberapa saat, terus gambarnya ditutup, akhirnya dia masih bisa menyebutkan detail-detail kecil yang tadi dilihatnya. Kayak jumlah kelopak bunga atau posisi benda tertentu. Wah, keren ya. Tapi ternyata kemampuan itu cuma bertahan dalam waktu singkat aja. Ya biasanya hanya beberapa menit. Soalnya itu bukan berarti mereka bisa mengingat gambar itu dengan sempurna seminggu kemudian gitu. Tapi menariknya lagi nih, kemampuan kayak gini tuh biasanya ya bakal hilang ya seiring dengan bertambahnya usia. Why? Karena otak manusia tuh emang dirancang buat pilih informasi mana yang penting dan mana yang gak perlu disimpan terus-menerus. Karena kalau kebanyakan informasi kan juga bakal bikin kita tuh meledak ya. Kayak bom waktu lah. Ya bayangin aja, kalau semua hal sejak lahir masih kita ingat detailnya sampai sekarang, even hal-hal yang memalukan juga masih terus kita ingat, itu ya bakal jadi apa ya, sesuatu hal yang menyebalkan gak sih? Sama kayak salah satu drama Korea yang cukup populer di era tahun 2000 berapa ya? 2018? 2019? Judulnya Find Me in Your Memory, teman Pro 2. Oh, 2020 nih ternyata. Yang mana itu tuh serial televisi Korea Selatan yang juga pemeran utama prianya itu tuh punya semacam memori yang gak pernah dia lupakan dari kecil. Jadi waktu dia sakit atau waktu dia patah hati, patah hati itu gak bakal hilang. Gimana tuh coba move on-nya? Syarat move on kan melupakan dulu ya. Tapi dia gak bisa melupakan hal tersebut yang bikin dia luka. Gimana tuh teman Pro 2? Agak bikin gak enak ya.

tapi kalau kamu penasaran mungkin kamu bisa tonton ulang lagi. Itu yang memerankan ada Kim Dong-wook, ada Moon Ga-yong juga di drama yang udah pernah rilis. Yang itu episodenya berapa nih? Kayaknya gak nyampe 20 deh. Boleh deh kamu cari aja Find Me In Your Memory kalau kamu pengen tahu gimana efek dari orang yang inget semua hal di dunia ini selama terus-menerus sepanjang hidupnya. Agak serem sih ya. When I was 13, a friend of mine died. That's when I realized

0: Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

lama untuk bagi-bagi teman Pro 2, kita bisa menarik kesimpulan ya, kalau ternyata kemampuan mengingat itu emang luar biasa ada. Tapi bukan berarti seseorang emang benar-benar punya otak yang kayak kamera gitu ya, bisa screenshot. Dan yang sering digambarkan dalam novel ataupun film gitu. Tapi banyak orang yang terlihat punya memori hebat, sebenarnya mereka tuh cuma latihan, rajin aja latihan gitu. Mulai dari sering ngebaca, mengulang informasi, ngebuat hubungan antar materi, bahkan sampai membiasakan diri fokus ketika menerima informasi baru. Dan kalau kamu orangnya mudah lupa, ya kamu gak usah minder deh. Karena mengingat itu bukan cuma soal bakat, tapi soal kebiasaan. Mungkin kamu bisa melatih ingatan kamu mulai dari sekarang, daripada berharap punya kemampuan ekstra ataupun kayak semacam super power gitu. Lebih baik mulai melatih cara belajar yang cocok buat diri sendiri. Ya who knows ya, lama-lama juga jadi orang yang mengejutkan atau malah teman kamu yang heran, kok kamu bisa ingat semua ini sih gitu. Dan kalau ada di tahap itu ya kayaknya juga perlu latihan yang panjang gitu ya. Dan pastinya kalau kamu dikasih pilihan, lebih pengen punya kemampuan mengingat semua hal atau malah pengennya ingat yang baik-baik aja deh dari orang lain, jangan ada hal-hal buruk yang bikin kita tuh jadi gak enakan gitu ya sama orang lain. Mungkin bisa kali ya kalau kita juga lebih mengingat hal-hal baik aja dibandingkan dengan hal-hal buruk gitu dari orang lain. Karena sesungguhnya kalau kita cuman ingetin hal-hal baik aja, dunia juga akan damai-damai aja. Iya gak sih? Kalau mikirin hal-hal buruknya ya kapan selesainya?

Mbak. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan di Bahas Gini Bahas Gitu sampai dengan jam 11 malam ini ya. Tapi kita bakal ngobrolin soal satu topik yang masih lanjutan dengan ingatan. Kayaknya masih belum bosan kita ngobrolin soal yang namanya ingatan. Kalau tadi kita udah ngobrol tentang photography memories ya. Tapi kali ini kita bakal bahas yang real life ada di kehidupan kita, teman Pro 2. Dimana kayaknya sebagian orang ada yang juga mengingat dengan cara yang beda-beda ya. Ada yang gampang ingat cuma dari suara aja. Nah, pernah gak sih kamu tuh dengar satu lagu terus malah kebayang-bayang sama besoknya lagi terngiang-ngiang terus di kepala kamu? Dan kalau kamu lagi dengar satu orang penyanyi yang lagi nyanyi, terus langsung tahu tuh siapa yang nyanyi lagu itu. Ternyata itu juga bukan sebuah kebetulan, teman Pro 2. Soalnya gak semua orang tuh bisa mengingat sesuatu dengan cara yang sama. Ada yang gampang ingat karena lihat gambarnya, ada yang harus nulis dulu supaya masuk ke otak, tapi ada juga yang cuma dengar suara itu bisa langsung lengket lama banget di kepala. Jadi gak heran ya kalau ada orang yang hafal isi bahkan materi podcast yang berjam-jam, tapi kalau disuruh baca buku malah ngantuk. Kita bakal bahas kenapa ya bisa terjadi hal itu. Dan ternyata nih fun fact-nya, ini tuh bisa diidentifikasikan secara ilmiah loh.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

di malam hari ini. Kita lanjutkan lagi ya. Kalau tadi kita masih ngebahas nih soal orang-orang yang bisa mengingat dari audio, atau lebih suka banget ngobrolin ataupun juga mendengarkan orang lain menjelaskan dan akhirnya mereka mengingat gitu. Tapi kalau kamu tipe yang lebih gampang hafal ataupun ingat dengan audio, ini setelah mendapatkan penjelasan dari orang gitu ya, atau bahkan cuma dari obrolan aja, ini kamu juga bisa menangkap makna tersebut, ya kemungkinan kamu punya kecenderungan auditory learning atau gaya belajar auditorial. Yang mana ini artinya otak kita tuh lebih mudah memproses informasi yang didengar dibandingkan yang dibaca. Jadi gak heran ya kalau banyak orang yang belajar sambil mendengarkan rekaman atau materi untuk mengulang pelajaran dengan cara dibacakan keras-keras. Ya bahkan menurut penelitian dari VARK Learning Style dan juga penjelasan dari Very Well Bind, sebagian orang emang lebih mudah menyimpan informasi waktu mereka mendengarnya berulang kali dibandingkan cuma ngelihat tulisan doang. Nah kalau kamu lebih gampang hafal lirik daripada rumus matematika atau fisika, ya tenang, mungkin kamu juga termasuk dari kemampuan auditory learning ini ya.

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Sama Pro 2, banyak juga sih ternyata di lingkungan masyarakat itu tuh yang salah paham gitu. Dengan istilah dari ingatan tadi, ya emang ada beberapa orang yang bisa belajar ataupun hafal banyak hal, sering langsung dibilang kayak wah punya banyak banget tuh kemampuan gitu ya, hal yang baik. Padahal ternyata menurut peneliti teman Pro 2 ini sampai sekarang belum ada bukti ilmiah gitu ya yang benar-benar membuktikan kalau manusia tuh punya ingatan fotografis yang sempurna. Yang ada justru kemampuan otak mengingat lewat cara tertentu ya kayak tadi. Ada yang visual, ada yang auditorial, ada juga yang mudah mengingat lewat gerakan atau praktek langsung. Jadi kemampuan mengingat lewat suara bukan berarti memori itu super power ya, tapi emang otaknya lebih efektif kalau menerima informasi dalam bentuk audio. Dan ini emang benar-benar normal, makanya ada anak kecil yang kayak lebih ngeh untuk diajarkan secara audio, ada juga yang lewat cara mereka melihat gitu, lewat yang verbal ataupun yang biasa aja teman Pro 2. Keren ya, ternyata kemampuan manusia juga berbeda-beda gitu untuk menangkap sebuah informasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

Jadi simpelnya teman Pro 2, kalau kamu lebih ngerasa gampang belajar lewat penjelasan orang ataupun penjelasan guru, atau even kamu cuma denger dari podcast musik, diskusi atau penjelasan dari orang lain, ya itu gak aneh sih. Ya bisa jadi itu adalah cara otak kamu bekerja lewat audio gitu. Jadi yang paling penting bukan siapa yang paling cepat menghafal dari buku, tapi siapa yang paling paham dengan makna dari suatu ilmu dan juga cara belajar yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Karena ya setiap orang tuh punya jalan pintas ataupun jalan tol informasi yang beda-beda menuju otaknya ya. Dan kalau kamu sendiri nih lebih cocok mana nih, tim yang emang audio aja kah atau audio visual, harus bisa mendengarkan video, penjelasan video secara langsung, atau dari baca buku aja teman Pro 2? Apapun itu, yang penting semoga ilmu yang bisa didapatkan ini tidak serta-merta membuat kamu menggurui semua orang, dan pastinya juga bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan mewujudkan yang namanya Indonesia Emas di 2045. So, teman Pro 2, kita cukupkan dulu deh ya buat bahas gitu. Dari jam 9 sampai dengan jam 11 sudah kita bahas soal ingatan tadi ya. Semoga bisa nambah insight kamu dan kamu makin penasaran ya. Kira-kira kamu tuh termasuk tipe yang mana nih? Bisa kamu cari sendiri, kira-kira kamu mau masuk tim yang auditori kah atau yang visual tadi, atau malah audiovisual ya. Tapi teman Pro 2, next dari jam 11 sampai dengan jam 12 kita lanjut lagi di program Jazz Music. Informasi sudah Tifa bagikan buat kamu di Bahas Ini Bahas Gitu tadi, dan pastinya lagu-lagu akan Tifa hadirkan di ruang dengar kamu 1 jam ke depan untuk menemani kamu yang mungkin lagi begadang, atau buat kamu juga yang mungkin aja nih malam harinya masih keliling Pekanbaru. Walaupun besok udah Senin lagi, siap-siap bangun untuk apel ya. Dan jangan lupa buat kamu yang diwajibkan untuk pakai pakaian Melayu, silahkan dipakai bajunya teman Pro 2. Oke deh, cukup dulu untuk bahas ini bahas gitu, dan enjoy music di Jazz Music malam hari ini. Bye-bye.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting di

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Pro2 Inspirasi. Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

teman-teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program Pradua yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pedoman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalu jasadi idza istaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad. Mathalul mu'minina fi tawadduihim." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi seperti satu bangunan tubuh, idza istaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya, ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Talib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini ya, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget, kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Bareng Nadia hari ini menemani kamu nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari ketiga bulan Agustus 2026, awal mulai kesibukan lagi. Sudah awal minggu lagi nih teman Pro 2. Di hari Senin sudah mulai banyak aktivitas yang menanti kamu ya. Akan ada beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial akan menemani kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa.

dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

aku teman terbaik kamu. Teman berdua di pagi hari ini, mudah-mudahan nih di awal bulan, terus juga apa ya, bulan dimana sudah mulai tanda-tanda meriah nih teman berdua untuk merayakan hari kemenangan Republik Indonesia tanggal 17 nanti. Tentu sudah banyak nih hal-hal yang dipersiapkan, dan tentunya juga mungkin kamu juga lagi sibuk-sibuk nih sebagai panitia yang mempersiapkan segala sesuatu itu teman berdua. Dan yang pasti kamu harus tetap jaga stamina, dibalik juga kamu punya aktivitas lainnya teman berdua. Dan bagi hari ini dan yang pasti nih teman berdua, sebelum kamu berangkat ke tempat aktivitas kamu, coba dicek dulu untuk isi tasnya, kira-kira sudah lengkap apa belum segala perlengkapan yang akan kamu butuhkan nantinya ya di tempat aktivitas, entah itu kamu sekolah ataupun juga ngampus, kerja nih teman berdua. Dan pastikan juga tetap bawa air minum sendiri dari rumah, menggunakan botol minum yang bisa dipakai berulang-ulang nih teman berdua, agar kamu juga bisa lebih mencintai lingkungan dengan tidak membuang banyak sampah plastik ya di luar sana. Oke, nanti ada beberapa informasi penting, seperti satunya nanti ada tentang commute friendly home yang katanya sih ada keuntungannya dan semakin banyak dilirik. Tapi seperti apa itu? Nanti jangan kemana-mana, Nadia kasih informasinya untuk kamu.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: marah. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman baru 2, kalau bisa dibilang sih mobilitas sekarang ini menjadi salah satu pertimbangan utama ya bagi masyarakat yang saat ini memilih tempat tinggal nih teman baru 2, apalagi untuk kamu mungkin yang merantau ke kota Pekanbaru atau sebaliknya teman baru 2. Jadi memang sekarang ini tidak lagi hanya mengejar lokasi strategis atau juga harga yang kompetitif. Jadi banyak orang yang mulai mencari hunian yang mampu mempermudah perjalanan sehari-hari menuju tempat kerja maupun juga dari pusat aktivitas kamu, entah itu kampus gitu ya. Jadi ada namanya konsep commute friendly home atau juga hunian dengan akses transportasi yang baik. Ini pun semakin diminati saat ini teman Pradua. Jadi tren ini juga berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kualitas hidup itu tidak hanya ditentukan oleh kenyamanan rumah tapi juga kemudahan mobilitasnya sendiri. Jadi hunian yang dekat dengan jalan utama atau juga mungkin transportasi umum ini dinilai juga mampu mengurangi waktu perjalanan kamu sekaligus juga bisa memberikan berbagai keuntungan yang lainnya bagi penghuninya di teman Pradua. Nah, ada nih beberapa keuntungan untuk kamu yang bisa menemukan commute friendly untuk hunian dengan akses yang mudah nih teman Pradua, terutama untuk kualitas hidup kamu. Yang pasti salah satu manfaatnya adalah mobilitas kamu lebih bisa singkat dan juga bisa memangkas waktu tempuh menuju tempat kerja atau lokasi aktivitas sehari-hari. Jadi semakin dekat rumah dengan jaringan transportasi umum atau juga akses jalan utama itu juga semakin sedikit ya waktu yang dihabiskan di perjalanan. Bahkan pada beberapa kawasan penghuni bisa berjalan kaki atau juga kamu lah ya ketika kamu memilih kos-kosan yang lebih dekat. Itu juga bisa berjalan kaki atau juga bersepeda menuju ke tempat aktivitas kamu di teman Pradua. Tapi sebelum memutuskannya juga, kamu harus bisa menghitung biayanya. Kira-kira kalau misalnya yang dekat dengan mungkin hunian yang agak sedikit mahal, kamu bisa cek dulu harga transportasi kalau misalnya kamu memilih untuk hunian yang agak sedikit jauh ya. Jadi walaupun yang dekat itu bisa menghemat perjalanan, tapi gak ada salahnya kamu hitung juga untuk biaya transportasi, semisalnya ada alternatif kalau kamu memilih hunian yang lebih murah tapi lebih jauh nih teman Pradua.

0: di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan

commute friendly home ini sekarang ini makin banyak dilirik ya, dan memang ada beberapa keuntungan, tapi benar-benar harus dipikirkan itu nomor dua ya. Kalau misalnya kamu mendapatkan, biasanya kalau hunian yang kayak kos-kosan gitu ya, yang di pusat kota, itu memang agak sedikit mahal sih. Tapi kalau misalnya kamu coba dulu tanya-tanya mungkin di daerah yang agak sedikit ekonomis ya untuk biaya sewanya, gak ada salahnya kamu juga hitung untuk biaya transportasi atau untuk bensinnya atau untuk waktunya nih teman pradua ya. Jadi memang kalau misalnya yang deket itu lebih menghemat waktu perjalanan, terus juga bisa menekan biaya transportasi juga nih teman pradua. Jadi kemudian akses transportasi ini juga berpotensi mengurangi pengeluaran rutin. Jadi ketika kebutuhan menggunakan kendaraan pribadi itu berkurang. Nah, biaya bahan bakar, mungkin juga parkir, sampai perawatan kendaraan pun juga menurun kalau misalnya yang dekat gitu perumahannya nih teman pradua atau tempat tinggal kamu ya. Nah, sama halnya juga dengan ongkos transportasi umum, kalau misalnya perjalanannya jauh lebih singkat, itu tidak lagi membutuhkan beberapa kali perpindahan moda atau juga angkutan umum. Jadi dalam jangka panjang, penghematan ini bisa membantu kamu untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang lainnya yang lebih penting di teman pradua. Terus juga bisa meningkatkan kualitas hidup, karena waktu yang lebih efisien dan juga biaya transportasi yang lebih hemat, pada akhirnya juga berdampak pada kualitas hidup kita. Ya, jadi perjalanan yang lebih singkat bisa mengurangi kelelahan akibat kemacetan, sekaligus juga memberi lebih banyak waktu, mungkin kamu bisa banyak istirahat. Atau juga bisa menjalankan hobi kamu, bisa apa lagi ya, membaca buku favorit kamu, atau banyak hal yang bisa kamu lakukan karena waktu kamu dipersingkat dengan hunian kamu yang lebih dekat dari tempat tujuan.